SK Nongmaithem ki mayekta masamakna sairangba love love film asidaki isai ase mu khudogi aroi boina lanthokchari isai sibu saisakliba singdi huidrom nawoi amadi sarita kashmir.

Samadon film asidagi Surma Chanugi naitong khonjelda ngan baluang na seringba amadi Gleason thodamna sairangbi isai asi khudolgi aroi boina lantok cheri isai sigidamak SMS thabirakli ba mioina singjomai dagi neha yengkokpam maruki isai lantok cheri.